Dinginkan hamsin babam. Ham nakangan kuih jamu. Dinginkan yuk hamsin dini cibuler. Bilang tidur baju dunia. Dinginkan.